funa kulolisa munanzako basa lukuphata kulolamba mkazi kuti amba kufulira kuphikire nada kugulambo mbudo shimangambo nyumba nada

anza saina narapshi kuti mukadza thusa mitamba dzakapuse kupfudza tenevo abvesiri wathu mukadzandoyamba maminimini abasi anzakapfudza iyo lanemba narapshi.

0: Solai. Dipanggil ini ditaruh malah kuasa mana Buya Solai kulikuar.
1: Batin gak gaya nenda kujobi. Mereka ada nak kulit tabah.
0: Mungkul sama tabah. Manyikiruan aku nani?
1: Kono.
0: Manyikiruan aku nani manyikiruan?
1: Mazina.
0: Mazina.
1: Nada madaga suraya. Mana Masada, mana Biba, mana Yunusi, Robinnya Panga, Yukardozo, Natala Mataka, Tutavio, Yusato, Banka. Ya?
0: Basi.
1: Nadla Gotene, obrigado.
0: Takuta, salamu alaikum mbuya, bye bye. Telepano, tafungisa mitoko simunu mu radio, tamutana na angasi. Anyakuti vato radio Mozambique. Mpaka nzizi, unafunefe chibera mpangwa zatu. Tive, bulikina kutoma mpaka malisira kwa nyimbu ibosi bosi. Natiperekera, basi kwa no, Piano Antonio Machemboy. Kwa noiti, kutonsene.